tunay ayat ko na pudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa